0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Jadi lomba-lomba 17 Agustusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
5: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram at

0: lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafes.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan
3: di suara.
4: Suara Warga Indonesia.
2: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
4: @iswara.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
5: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.
6: Dengarkan Iswara di mana

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
0: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo!
3: Fantastic, baby.
4: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
5: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak. Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo.
0: Halo. Selamat pagi. Wow, mentang-mentang gitu ya. Merput ya. Merputnya udah sehari mendahului. Sebenarnya enggak sehari mendahului.
1: Dong, karena nanti malam kita udah
0: apa?
1: Malam tirakatan.
0: Oh, jadi emang enggak ada rencana mandi sampai malam nanti. Udah ini kostumnya kayak gini.
1: Mandi dong.
0: Aduh.
1: Kita mau tampil.
0: Waduh.
1: Panggung udah di set up ya kan?
0: Iya. Apalagi slotnya yang masih dicari ini. Ternyata belum dapat jadwal. Ini mau tampil jam berapa ya? Aduh, ini orang lagi.
1: Padahal aku udah ready, ya. Ada ready nih.
0: Aku padahal udah siapin minus one loh.
1: Ternyata
0: masalahnya ada yang mau denger aja apa enggak gitu.
1: Ternyata karaoke ya.
0: Iya, karaoke karaoke ya kan. Menyambut ya malam tirakatan dan juga ya ini kan kalau misalnya yang jadi panitia tentunya sudah tidak bisa menghindar, sudah pasti ya tidak ada yang namanya long weekend.
1: Oh,
0: buat
1: ada.
0: Kamu
1: dan pastinya mereka pasti lebih sibuk sih, udah sibuk seminggu ke belakang. Oh, kemarin
0: iya benar-benar bingung banget ya, ini mungkin udah mulai ada yang mengalami apa namanya, wah ini udah mulai asemnya tuh naik nih gitu. Ya deg-degan banget ini, soundnya gimana, one two check tadi malam aku lewat lapangan tuh kayak gitu Ki. Yang di sana tuh panitianya udah pada gelar tiker semua.
1: Oh.
0: One two check gitu.
1: Tapi seru sih,
0: tahun sekali ya.
1: Iya, iya dong.
0: Akhirnya berkumpul bersama warga yang biasanya nggak pernah keluar ya. Kan? Ternyata udah gede ya anaknya
1: Pak ini.
0: Bukan mereka yang udah gede, kita yang makin bertambah usianya.
1: Enggak sih, kadang kita ngerasa, kok aku gini-gini aja ya. Mereka kok tiba-tiba udah lulus SMA gitu.
0: Tahu-tahu kita di sini setiap minggu ya nemenin kamu.
1: Mau merdeka, mau long weekend, apapun kita tetap ada di sini sih.
0: Pastinya. Tapi hari ini outfit kita harus kita umumkan pada dunia ya.
1: Iya dong.
0: Bahwa kita memakai nuansa marun putih.
1: Oh iya, bener ya.
0: Maaf ya, merahnya lagi dicuci.
1: Iya.
0: Soalnya dia dinas 3 minggu ini.
1: Bahkan
0: warna merah putih.
1: Jilbab aku juga marun ini ya.
0: Oh iya. Oke, okay, baik.
1: Kamu pakai kacamata warna marun.
0: Baik.
1: Baiklah.
0: Pokoknya yang ada warna merahnya, ada putihnya itu kita boyong ke kantor Iswara. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu apa iya sih bener apa enggak, buktiin di live TikTok nanti ya @iswara.smg. Karena di sini kamu bisa request lagu-lagu K-pop yang kamu suka, mau dari gen berapapun boleh. Kalau ada langsung bakal diputerin gitu. Di 08 11 2700

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Merdeka.
0: Ini berita kali ini ada hubungannya banget.

0: dan nasionalisme nih.
1: Betul sekali ya. Jadi gimana ya jelasinnya? Aku jujur sebenarnya gini, terlepas dari kok bisa gitu.
0: Iya.
1: Ya kok gitu gitu. Ya ada rasa prihatin juga karena ternyata ini adalah bukti bagaimana cerita atau kisah tentang leluhur kita itu diceritakan hanya dari satu sisi. Dan mungkin pintu atau pengetahuan gitu ya dari sisi lain tuh nggak pernah didapat gitu. That's why kenapa nggak tahu gitu tentang yang sebenarnya gitu ya. Dan karena tidak tahu yang sebenarnya, dengan bangga nih di setiap momen ada gitu ya momennya, dia bakal cerita tuh tentang leluhurnya gitu ya, yang ternyata tanpa dia tahu, dan mungkin ini aku nggak tahu ya apakah sengaja atau enggak gitu, itu ternyata melukai hati banyak orang.
0: Betul. Apalagi kalau memang di Korea sana itu bahkan sampai sekarang itu kalau memang berhubungan dengan Jepang itu

0: yang masa lalu tentang Jepang kayak gitu tuh biasanya mereka sensitif sih.
1: Okay. Yes. Ya. Yeah. Jadi nih ya, kalau misalnya kamu ngikutin dramanya Jung Hae In ya, drama Jung Hae In itu sebenarnya udah selesai sih.
0: Langsung jadi, selesai kan?
1: Iya, karena itu kan original Netflix gitu. Judulnya Sticky Love.
0: Apa? Sticky in Love ya?
1: Sticky in Love.
0: Iya.
1: Apa sih? Pokoknya stiker-stiker gitu deh. Sticky in Love ya kalau enggak salah ya. Di mana di situ ada Hayoung ya kan, yang menjadi pemeran utama perempuan, pemeran utama wanita gitu.
0: Itu minggu lalu kali ya?
1: Iya. Iya, kan? Iya, betul. Dan di situ dia tuh emang lagi naik banget sebenarnya gitu karirnya. Sebelumnya
0: Our Sticky Love.
1: Our Sticky Love. Yes, oke. Okay. Dan sebelumnya Hayoungnya juga bener-bener stealing ketika dia muncul jadi ibu guru yang
0: dibunuh.
1: Betul,
0: yang jadi korban.
1: Jadi korban ya di apa
0: teach
1: namanya?
0: Teach you a lesson.
1: Oh iya, teach you a lesson gitu. Nah, dia ini kan naik banget ya. Awal-awal sih kalau aku taunya tuh

0: Korea itu bahwa kok dia berkali-kali ya gitu mempublish ya tentang apa namanya bagaimana dia itu memiliki background atau latar belakang dari keluarga yang 4 generasi itu semuanya dari keluarga dokter,
1: yes, gitu. Betul.
0: Dari bidang medis, kesehatan, begitu. Nah, tapi ternyata ya seperti biasa ya, netizen itu kan mencari tahu ya,
1: bener,
0: siapa sih yang dimaksud?
1: Siapa sih, benar. Ya kan? Ini pasti keluarga terpandang, karena kan memang empat sampai generasi. 4 generasi.
0: Iya, gitu. 4 generasi, gitu.
1: Dan ketika dibanggakan kan berarti memang sesuatu yang... apa ya, bikin penasaran gitu.
0: Iya, ini pasti kita tahu nih gitu ya, orang yang dimaksud tuh siapa, benar, gitu. Dan ternyata benar, setelah dicari tahu, loh kok gitu. Sedikit demi sedikit faktanya terkuak bahwa ya ini adalah pernyataan. Jadi pernyataan yang tadinya pernyataan yang membanggakan tentang background keluarga ya, 4 generasi turun temurun, tapi kemudian ini berubah menjadi pernyataan yang kontroversi, gitu, bahwa pada waktu itu ternyata kakek buyutnya dari Hayoung ini berseberangan nih, gitu, ya pilihan politiknya berseberangan dengan para pejuang kemerdekaan Korea. Yes. Gitu kan, Korea Utara maupun Korea Selatan ya, karena waktu itu kan belum ada
1: jadi satu,
0: belum ada ya pemisahan itu gitu. Nah, kemudian setelah makin rame gitu ya, karena kan ada juga nih keturunan-keturunan kan bukan cuma dia doang ya. Ada juga keturunan-keturunan dari yang berseberangan dengan pilihan politik kakek buyutnya.
1: Betul, betul.
0: Gitu, yang pada waktu itu kemudian keluarganya dirugikan ya. Dan kemudian cerita itu juga diturunkan kepada keturunan yang sekarang, begitu. Dan ternyata itu adalah...

0: Nah, Hayoung nih kemudian jadi kayak, menurutku dia kayak ketampar gitu sih. Ya, dia kayak ketampar gitu karena dia bilang bahwa dia nggak tahu gitu. Dimana dia menyadari bahwa ketidaktahuannya dia tentang hal-hal itu nggak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan atau memandang remeh sejarah itu. Jadi, kenapa kok dia baru muncul? Dia bilang, maaf kalau terlambat dalam menyampaikan sikap karena dia shock dulu tuh. Loh, oh iya, oh ada POV itu gitu. Karena mungkin yang selama ini diturunkan ceritanya adalah dari POV sebagai keluarga secara internal.
1: Membanggakan
0: sekali nih gitu. Well educated banget nih keluarga kita 4 generasi gitu. Tanpa dia tahu latar belakang sejarahnya ini apa. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam sejarah.

0: menyebabkan banyak luka ya, yang sampai hari ini bahkan lukanya itu bisa dibilang mungkin kalau dari luar kelihatan kering tapi ternyata dalamnya masih belum sembuh gitu. Seperti itu ya. Jadi ini ya kita yang ada di luar Korea ya gimana ya menyikapinya, ikut prihatin tentunya untuk kedua belah pihak gitu. Dan ini bisa jadi pelajaran juga. Maksudnya gini, pelajaran bahwa penting loh untuk sebelum kita menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan sesuatu ke publik, terutama ketika kedudukan kita itu menjadi sorotan mata negara nih gitu. Untuk kita bisa apa ya, bisa cross check dulu kali ya. Ya kan, atau setidaknya cari tahu. Ketik nih nama kakek buyutku, tek tek tek tek. Sejarah mencatatnya seperti apa sih sebetulnya, begitu lah dalam kasus ini. Ya, kita nggak tahu ya ke depannya apakah ini bakal berimpact. Menurut kamu gimana?
1: Belum tahu ya. Maksudnya

0: yang kayak tadi kita lihat ya, kita itu nggak bisa kan untuk memilih leluhur kita kayak gitu.
1: Iya betul.
0: Yang apa tuh, kita nggak bisa juga kayak yang namanya kita tuh jadi keturunan siapa. Mm-hmm. Akhirnya kan memang kita harusnya sebenarnya kalau memang jadi public figure kayak gitu membuktikan sikap kita sekarang.
1: Iya.
0: Aku sekarang yang seperti ini loh gitu. Mm-hmm. Memang untuk kakek buyutku yang seperti itu, tapi sekarang aku seperti ini kayak gitu.
1: Iya benar.
0: Ya mungkin lebih dari hayongnya harus lebih berusaha di situnya sih, karena memang untuk cancel culture di Korea sana beneran gitu loh.
1: Itu sesuatu yang kita kadang nggak bisa nggak bisa tawar ya.
0: Bener, bahkan kemarin itu juga ada petisi kan, ada petisi dari netizen, nggak tahu itu seberapa banyak, tapi ada sempat saya baca gitu, ada petisi kalau Hayoung memang pengen balik nih lagi jadi diterima gitu sebagai public figure, itu kayak keluarganya tuh harus meminta maaf semua kayak gitu kepada seluruh warga Korea kayak gitu. Terus juga mengembalikan kekayaannya, karena memang kan itu pokoknya kayak berhubungan gitu loh Ji. Kamu bisa sampai di titik ini kan dulu gak dibalikin lagi. Dulu kan gara-gara apa itu namanya itu leluhurmu yang kamu bisa berhasil sampai kayak gini karena bekerja
1: ada
0: sama.
1: Nilai gitu ya. Ada nilai yang diperjuangkan tuh gitu. Ada nilai yang didapat tuh dari leluhurmu begitu.
0: Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau memang di mikir juga kan enggak semuanya. Iya, tapi kan enggak tahu ya mungkin.
1: Iya.
0: Ya, lebih mudahnya mungkin seperti itu gitu.
1: Ya memang ini adalah hal yang apa ya, menurutku nih sangat menyinggung atau nyenggol banget secara emosional, dan ini adalah isu nasional juga. Bener, terutama bener. Karena hari ini tuh adalah hari kemerdekaannya Korea.
0: Kemarin
1: ya.
0: Dong.
1: Ke hari ini. Tanggal berapa sih?
0: 15.
1: Ya ampun, udah 16.
0: 15.
1: Tanggal 15 kemarin yes. Ya, adalah hari kemerdekaannya Korea ya. Jadi ini tuh kayak momennya kok ya tepat banget toh Mbak gitu loh.
0: Isunya nasionalisme, pas bulannya juga bulan nasionalisme banget.
1: Betul sekali. Ya kalau menurut aku sih sebetulnya ya, yang pertama banget harus dilakukan dengan segera tanpa menunda ya.
0: Minta maaf.
1: Itu adalah minta maaf.
0: Yes, betul, betul.
1: Itu dan menyatakan ini apa namanya ya menyatakan permintaan maaf ya.
0: Iya.
1: Dulu
0: ya,
1: aja begitu supaya bisa calm down dulu ya. Semuanya lebih kondusif
0: untuk
1: lagi.
0: Untuk pembuktian sebenarnya kayak gitu kan butuh waktu ya.
1: Betul. Begitu ya. Kita lihat kedepannya nanti seperti apa ya.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM, Iswara Suara Warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, ini dia ya. Daripada kamu nih bingung ya kan, aduh pengen sweet escape kemana gitu. Capek juga kadang ya, kerja terus, kuliah terus. Nah, mendingan kamu ikut kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara. Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026. Dimana tahun ini Cherry Pop 2026 ya ngangkat tema Replita Musik. Jadi ini bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang bawain set album What Do You Know, and the XAK set kolaborasi The Jeblocks, The Skid, Malik The Essentials, Juicy Lucy, ada Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, itu dia ya. Dan selain itu ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmatin di sana. Pastinya bakal ada Cherry District, ada Cherry Market, Cherry Kids, terus juga ada Community Corner, ada Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Jadi buruan aja amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di @fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa follow @CherryPopFest.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.id.

0: lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautape.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yes. Jangan lupa ya buat join sama kita karena kita sudah ada di live TikTok nih at isuara.smg. Gitu. Eh, mana tadi?
0: Nah, ini dipakai dulu. Filternya dipakai dulu dong.
1: Ya kan? Karena kita bakal menyampaikan sesuatu yang bikin kaget banget nih kemarin. Deg banget sih.
0: Iya, bener-bener.
1: Hah?
0: Gitu. Sebenarnya kan seperti yang kita omongin berkali-kali, ketika ada kesempatan kamu buat nonton konser idola kamu, iya kan? Ketika itu formasi masih lengkap,
1: nonton deh
0: gitu. Kalau memang ada ya, maksudnya ada budgetnya buat nonton tuh, mending nonton dulu deh gitu. Kalau seandainya besok tahun depan gak nonton lagi, mungkin it's okay gitu. Tapi kayak yang mumpung kalau emang belum pernah gitu, mending maju dulu deh, karena memang kita nggak tahu bakal ada satu yang hilang atau gimana, akhirnya ada apa tuh di sana tuh cuopet banget ya pergerakannya ya.
1: Betul banget gitu. Seperti yang terjadi pada adik-adik Extraordinary Heroes ya.
0: Yes.
1: Ini ikut prihatin pastinya, tapi aku juga mau bilang congrats buat yang kemarin udah sempet nonton PJF ya.
0: Iya, yang sedekat itu, ya kan?
1: Sedekat itu, se intimate itu.
0: Benar, gitu. Yang kemarin kan waktu dia memang XD mau kesini nggak jadi kan, gara-gara ada masalah dengan kakaknya itu. Terus akhirnya nggak jadi konser di sini, dan ternyata kan akhirnya terobati di PJF. Dan ternyata setelah PJF ada kasus kayak gini.
1: Nah, ini mungkin bisa dijelasin dulu kasusnya kenapa sih, Ki?
0: Jadi si
1: Gunil
0: ya. Di Gunil itu akhirnya dikeluarin dari XD, tapi nggak tahu sih dia akhirnya dikeluarin dari JYP juga atau enggak. Gitu. Tapi kalau memang JYP itu memang seperti itu. Jadi ketika ada apa itu namanya, artisnya itu yang terlibat. Terlibat sesuatu yang apalagi berhubungan sama
1: gitu ya.
0: Apalagi apa itu namanya, berhubungan sama attitude ya, itu pasti kalau JYP udah langsung pecat sih kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, okay. Dan memang untuk Gunil sendiri ini kan kabarnya kan udah beberapa selentingannya tuh udah lama gitu. Kalau dia tuh memang udah punya pacar kayak gitu. Nah, terus akhirnya kan gosipnya dia itu selingkuh kayak gitu. Itu masih gosip sih, itu masih selentingan di X itu gitu, udah rame kayak gitu. Nah, terus akhirnya mungkin dari pihak JYP-nya itu kayak dia cari tahu lebih dalam kali ya sebelum ada keputusan ini. Kalau menurutku sih dari JYP-nya memang udah kayak investigasi dulu gitu. Dan ternyata benar, akhirnya dari mantannya si Gunil ini, dia itu kayak

0: kayak yang apa sih, pokoknya banyak sih kasus-kasus kayak yang berhubungan sama attitude-nya dia kayak gitu. Dan akhirnya
1: kayak misalnya ya, ngomongin villains di belakang.
0: Betul, iya. Ini loh buktinya kalau memang apa itu namanya, idola kamu tuh attitude-nya tuh kayak gini loh. Sebenarnya yang asli tuh kayak gini loh. Akhirnya gitu.
1: Oke. Jadi apa namanya, ini kayak ibaratnya tuh satu demi satu kekecewaan itu ditumpuk dan kemudian duar gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Kayak ada pas banget di satu momen ini kayaknya, wah ini akhirnya meledak sih gitu. Waduh. Tapi kalau misalnya dalam pernyataan apa ya, ini apa sih sebutannya kalau kayak gini, klarifikasi dari
0: klarifikasi
1: ya, secara pribadi yang disampaikan sama Gunilla sendiri, di sini bisa aku baca bahwa apa namanya,
0: ini jadi kayak ini, pembelaan ya, pembelaan dari dia, dari sisi dia.
1: Iya kan? Aku nggak tahu apakah ini bentuknya pembelaan atau dia hanya mau, ya dia lebih kayak ke
0: menjelaskan kan?
1: Aja gitu. Seperti misalnya setiap dia mengaku salah. Kalau di sini yang aku baca tuh dia mengaku salah gitu ya.

0: sih. Kenapa? Itu tidak sebenarnya kalau misalnya pas lagi ngebahas tentang villain itu nggak berarti all of the fan gitu. Tetapi dia cerita bahwa awal tahun ini ada insiden nih di mana ada yang mengaku fans tapi ternyata menyusup ke asramanya mereka. Bahkan mereka masang pelacak lokasi di mobil pribadinya dan stalking.
1: Iya.
0: Iya, jadi ada stalker. Nah, sejak ngalamin hal-hal itu, dia jadi kayak ada rasa takut ya, terancam dan sekaligus juga jadi sebel nih. Karena kan nggak bisa, nggak mudah untuk memfilter mana yang temen, mana yang
1: karena fans kan stalker, emang gitu. Sebermacam-macam itu ya.
0: Ya, macam-macam gitu. Tapi ternyata hal ini berimpact nih gitu tanpa dia sadar. Kalau menurut aku sih seharusnya ketika dia merasa ada yang aneh, dia harusnya segera mencari pertolongan ya secara profesional. Karena kondisi psikologisnya sepertinya butuh pertolongan gitu. Tetapi ketika itu malah justru termanifestasi dalam attitude-nya dia ke publik, orang kan menangkapnya bisa bermacam-macam gitu. Akhirnya jadi mungkin kita bisa sebut ini sebagai kesalahpahaman atau ya dia kepleset gitu dalam berattitude dan berucap gitu. Karena kan

0: distabilin dulu deh gitu, disembuhin dulu, semoga cepat sembuh ya. Buat Gunilnya, buat Ex-Dinary Heroes yang mungkin juga menurut aku wah ini kaget banget pasti
1: karena gitu. Kan dia mereka leader kan juga
0: ya? Ini ya,
1: dia leader, dia leader dan projectnya XD itu ini tuh lagi padet, ada fanmeet, ada ini, ada ini, itu tuh maksudnya tuh jadwalnya itu udah ramai banget nih kayak ya, gitu.
0: Iya, benar. Dan itu ternyata ada yang cancel ya.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Fanmeet ketiga
0: ya,
1: The X Town yang tadinya dijadwalin tanggal 18 sampai 20 September ya di Wajong Gymnasium Korea University, itu akhirnya batal.
0: Aduh, gitu. Ini dia nih ya. Padahal mungkin

Ini suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi nih pasti buat ngingetin kamu ya. Kerja boleh, harus bahkan kuliah juga. Tapi jangan lupa untuk kasih self reward buat diri kamu ya. Karena mungkin biar refreshing dulu ya kan. Mungkin emang kamu tuh butuh piknik dulu, butuh rekreasi dulu. Nah, kenapa enggak nih? Ikut bareng sama kita jalan-jalan ke Jogja ya. Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026. Dimana tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Tuh ya. Ada Festivalis yang bakal bawain set album Paradox Diametral. Terus juga ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know, and the XAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Skit, Malik and the Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi yang lainnya juga. Nah, selain itu bakal ada juga nih banyak program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai dengan Art Exhibition. Ya, jadi buruan deh kamu amanin aja tiket kamu. Beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa follow @cherrypopfest.

seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Mumpung masih muda.

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Aduh, sampai juga kita di jam segini.
0: Iya benar.
1: Tapi masih ada yang bakal kita bacain. Terima kasih Pak.

0: dukungan ya buat karya-karyanya begitu ya. Terus juga tadi ada yang lucu nih, ada yang salam-salaman juga.
1: Oh iya benar-benar.
0: Ini kan esensi dari kita sebagai
1: betul,
0: radio
1: betul.
0: Ya kan sih?
1: Tadi ada juga ya di atas.
0: Mana tadi
1: ada,
0: ya?
1: Kan?
0: Mana ya?
1: Salam.
0: Iya. Nih ada Cuk nih ya. Cuk dia bilang kirim salam untuk Intan SNI. Weh, emang standarnya dia tuh emang nasional Indonesia.
1: Betul, nih, betul.
0: Di Bantul ya, sama Clara di Jakarta. Selamat siang anak-anak. Weh. Itu pasti dia seniornya nih kayaknya ya. Terus juga ada siapa tadi ya yang ada R tadi, dia itu katanya salam dong buat Bling ini Ambarawa gitu ya kan. Bling Ambarawa apa kabar? Tuh. Dapat salam tuh dari R ya. R aja di Pemalang. Halo juga. Nih ada siapa lagi? Oh iya, lagi ngebahas. Iya, oke. Yang udah pada request juga terima kasih. Dan kita mau ke, ini ada satu yang kayaknya nanti mungkin bisa jadi tontonan kamu juga ya.
1: Oke.
0: Yaitu adalah di akhir bulan Agustus ini.
1: Yes.
0: Ya. Ini original Netflix. Jadi buat kamu yang males nunggu-nunggu tontonan, nungguin lengkap komplit dulu. Mm-hmm. Nah ini kayaknya bakal di apa? Glondongan langsung.
1: Iya.
0: Ya kan? Judulnya adalah Mousetrap ya, jebakan Kikush.
1: Dan genrenya pastilah.
0: Dari pokoknya posternya kalo, juga kita udah tahu.
1: Iya, pokoknya kelihatannya kalau yang judul-judulnya mouse-mouse gitu kelihatannya patut dicurigai deh. Itu yang
0: sama banget kita sama yang
1: genrenya
0: mouse-mouse gitu.
1: NG banget gitu.
0: Oh iya lagi mouse terus habis itu big mouse big mouse yang jadi big mouse itu. Ini mouse trap. Ini kayaknya emang genrenya selalu thriller
1: kayaknya. Tuh ada mobil polisi di situ.
0: Iya, benar.
1: Gelap banget juga posternya.
0: Aduh.
1: Dan yang main itu pemain watak semua.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Sekali. Dan tahu enggak sih bahwa ternyata Mousetrap ini adalah Netflix series ya yang diangkat dari ada diadaptasi dari webtoon gitu. Jadi ini adalah drama thriller yang mengisahkan tentang 3 orang di sini. Ada Ryu Junyol berperan sebagai Moon Jae. Dia seorang novelis yang penyendiri, terus juga kehilangan segalanya, nama, identitas, harta. Prosesnya seperti apa ya kita harus nonton nanti ya. Dan itu karena ulah dari seorang pria misterius yang hanya dikenal sebagai The Rat ya, The Tikus.
1: Tikus,
0: The Tikus. Ja, itu yang diperankan oleh Seol Kyung-go. Nih yang di tengah nih berarti
1: ya.
0: Si Om ini emang selalu deh. Dia adalah seorang karakter seorang rentenir gitu ya, yang bertekad mendapatkan kembali uangnya yang hilang. Dan juga ada sosok lain yaitu adalah detektif Sun Yong yang diperankan oleh Lee Kyo-hyung ya.
1: Aduh, lu nih kamu jangan serius-serius gitu deh, enggak suka.
0: Gimana? Enggak serius. Ini dramanya kan juga.
1: Kamu tuh yang gemes-gemes lucu gitu.
0: Kita harus move on ya, Kiki.
1: Enggak bisa.
0: Dan dramanya dia yang sebelumnya. Yang terdahulu banget itu
1: iya,
0: padahal dramanya.
1: Bener-bener.
0: Dimana si detektif Sun Yong ini di sini tuh terlibat dalam kasus ini tadi ya. Karena dia tuh memang lagi ada penyelidikan untuk mencari tahu The Rat ini siapa sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya kesangkut lah dia. Mm-hmm. Ada benang merah satu sama lain di antara 3 orang ini begitu. Ini dark banget sih kalau menurut aku. Posternya, terus juga selain warnanya nuansanya tuh gelap ya, hitam hijau. Di situ juga ada mobil patroli polisi.
1: Yes.
0: Ya dengan iung-iungnya
1: iung,
0: ya kan
1: iung-iung
0: gitu. Jadi tuh menunjukkan bahwa ini tuh kayak satu kondisi yang apa ya, gelap banget, terus sesuatu yang misterius, sesuatu yang berhubungan dengan kriminal, hukum gitu ya, dan thrilling tentunya begitu. Jadi ceritanya nanti nih 3 orang ini bakal keseret ke dalam permainan yang kayaknya tuh diatur sama si Dread ini gitu. Nggak tahu ya. Nanti bakal, aku yakin ini bakal plot twist, nge-twist lagi, di-twist lagi, peres aja terus, di-twist gitu. Dan ini bikin aku penasaran banget buat nonton, tungguin tayang perdana di Netflix itu tanggal 28 Agustus. Berapa episode gak disebut sih?
1: Mungkin aja langsung satu, tapi series kalau series pasti beberapa ya?
0: 8 sih.
1: Mm-mm.
0: 8 aja jangan panjang-panjang.
1: Yeah.
0: Biar kita deg-degannya tuh langsung deg gitu loh, ya kan?
1: Iya, selamat menonton ya.
0: Ya, proof I'm real or I'm the imposter. Wah, sebenarnya kadang clue-nya tuh di situ loh. Kayak mana maksud kata-kata, ya kan? Siapa imposter yang dimaksud? Begitu ya. Terima kasih yang udah join di live TikTok kita juga. Terima kasih yang sampai akhir nih, ada Kakak Aninda, Zara, terus tadi juga yang udah pada join. Terima kasih ya. Yang ada di WhatsApp juga yang sudah mengabsen ya kan. Mana nih? Oh ini dia.
1: Ya, ada Yani, selamat siang.
0: Halo.
1: Happy birthday buat Rubinia One Team, Sang Yunya Encus, apa sih?
0: Bukan Encus ya,
1: Encus. Ohnya UX1. Mamanya Tin Top, Yunya.
0: Aduh. Susah ya sebutannya ya sekarang ya. Yang pada ulang tahun nih idol-idolnya. Ada Jin Lee, lagi ya Neil Tin Top, California. Terima kasih ya Kak Yani ya udah join di sini. Terus yang belum sempat ngetik karena mungkin lagi nyetir, pokoknya gue terima mentah, terima mateng aja yang diputerin sama Kiki gitu ya. Mudah-mudahan lagi ya cocok ya guys. Minggu depan kita ketemuan lagi jam 10, pastiin kamu udah nongkrong di sini, yes, di spesial program yang muterin lagu-lagu K-pop. Kalau gitu sekalian ya pamit ya, yang ada di live TikTok kita pamit juga, yang lagi dengerin di radio mobil juga kita pamitan. Lilian Angie pamit,
1: Kiki pamit,
0: bareng sama Mas Danar broadcast operator buat siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Happy long weekend. Merdeka.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah!

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur. Hormat Pak.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas didakwa merugikan negara Rp622,09 miliar terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri Rp4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima Rp93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
6: Suara warga Indonesia.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: tambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
5: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: It's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur. Hormat Pak.
2: Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegeri

0: Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kan Indonesia.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: Iya.
2: Di
3: thread rame banget banyak
2: dan
3: banget
2: soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di-mention sama Icat.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih!
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, aduh gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 170

Fit. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

3 FM Medan 96.

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan

itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: dari Wings Food.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Iswara.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka ciptaan Husein Mutahar.
1: Indonesia. Suara.

0: saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo meregaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, saya kira mogok pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo meregaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari Minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.